0: karon. Tuara. Bawa dah ini yang dikebuk ngat. Usak dibuhok. Beraksi Laila di lima.
1: Ada kok. Ruela enggak? Pemiru ramai lewat aneh.
0: Bantu kerja. Ingun ya saku anga. And every beginning is difficult. Pemiru ramai. Payut bisit ke badan bisit ke badan
2: ayo rumah
0: bisit Rodel
2: hoi
0: baliwon baliwon pantak boh
3: ada li
0: boros semua lama kederi beda aku buat adi pergi polis aku
3: kederi aku mulu
0: boleh boleh angani boh
3: bisa maka kanam
4: bisa maka kanam
3: buruk aku maka galit gak dili mata kasalan
0: mau jadi pergi polis di bawah tambok na bayo
3: ayo ayo sa gilap de
4: ay paninot
3: ka mahal ako dakson taka keng Ruela protektahan taka
4: ayo ayo
3: anali sa muka ni mo
4: sa kong lagi bukto ni mong oyam
3: ikaw ba ano man ka
4: ano man siya
3: wala magapil-apil magka sa relasyon nga doon ay relasyon
0: mo dalik na niya ka malahan sa kwa kailangan ni kaila hindi ay
3: ay buwag naman ta kailang kukukukuhan pa ka sa kwa ano, sige mga... Ay, kawab, sa muka, di ba? Ay, pasing ka ron.

0: bisa ke? Aku bawa kamu ke dia.
1: Wak, kepagi ngawat aku. Aku riku. Kami ngawat dekat aku nipu.
0: Nunggu nak. Kapoi biar, ha? Nunggu nak.